Bandung, siswa Riksal 107,1 FM. Selamat pagi sahabat kalian, bagi Anda yang baru saja bergabung dan bagi Anda yang baru saja memulai aktivitas Anda di pagi ini. Mungkin Anda sudah berada di tempat tujuan Anda untuk menikmati liburan, atau hari ini Anda baru bersiap-siap untuk berlibur ya. Apapun menjadi rencana Anda, semoga bisa Anda nikmati bersama keluarga tentu, bersama orang-orang tercinta di pagi ini. Sahabat kalian, ada sebuah informasi yang cukup menarik tentang soft parenting dan gentle parenting yang sudah sama-sama kita ketahui. Hampir semua menganggap bahwa ini sama, karena pendekatannya pendekatan emosional antara orang tua dan anak. Padahal keduanya memiliki perbedaan terutama dalam hal batasan dan disiplin. Dan dalam beberapa tahun ini, pendekatan pengasuhan dengan empati semakin populer, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan keselamatan mental anak, yang mungkin sekarang juga sudah Anda lakukan bersama keluarga ya. Namun sahabat kalian, muncul ada sedikit kebingungan antara istilah yang sekilas terdengar soft parenting sering dianggap sebagai versi lain dari gentle parenting. Padahal keduanya bisa menghasilkan pola asuh yang sangat berbeda. Menurut soft parenting merupakan orang tua yang berusaha memahami dan memvalidasi perasaan anak dalam hampir semua situasi. Bahkan ketika orang tua menunjukkan perilaku yang kurang, ketika anak menunjukkan perilaku yang kurang tepat. Pola asuh ini cenderung menghindari konflik, dan orang tua jarang mengatakan tidak, dan lebih memilih mengikuti keinginan anak agar sesuai atau suasana tetap tenang dan nyaman. Meski terlihat penuh kasih, pendekatan ini berisiko membuat anak kesulitan memahami batasan. Tanpa struktur yang jelas, anak bisa tumbuh tanpa kemampuan regulasi diri yang kuat. Sementara itu, gentle parenting tetap mengedepankan empati, tetapi diimbangi dengan batasan yang jelas dan konsisten. Orang tua tetap menghargai perasaan anak, namun tidak mengorbankan aturan yang sudah ditetapkan. Sementara menurut Time of India, gentle parenting berfokus pada mengenali perasaan anak sekaligus membimbing mereka ke arah yang lebih benar dengan cara yang lembut tapi tegas.

sesuai di Salam 107,1 FM. Sahabat kalian, perbedaan yang paling menjolok antara soft parenting dan gentle parenting terletak pada batasannya. Soft parenting cenderung mengutamakan perasaan anak sehingga mengorbankan aturan. Sementara itu, gentle parenting berusaha menyimbangkan empati dengan konsisten dalam mendidik. Soft parenting bisa membuat rumah tangga lebih child led atau dipimpin oleh keinginan anak. Sebaliknya, gentle parenting tetap parent led, yaitu orang tua memberikan arahan yang jelas tanpa mengabaikan kebutuhan emosional anak. Anak yang dibesarkan dengan pendekatan terlalu longgar berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami batas sosial, seperti aturan di sekolah atau lingkungan pertemanan. Mereka juga bisa lebih sulit mengatur emosi ketika menghadapi penolakan. Sebaiknya pendekatan yang seimbang antara empati dan batasan membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional sekaligus tanggung jawab. Anak belajar bahwa perasaan mereka valid, tetapi tetap ada aturan yang harus dihormati. Meski perbedaan kedua pendekatan ini tidak harus dipertentangkan, banyak ahli menyarankan untuk mengambil sisi positif dari keduanya.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Bandung sih Bandung Sound 107.1 FM. Sahabat kalian, selamat pagi. Kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di Weekend Spirit di pagi ini di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Saya informasikan sahabat kalian, di Sabtu ini biasa di Healthy Light 9.15 libur dulu ya. Dokter Ridanya sedang ada tugas atau keperluan lain sehingga tidak bisa ditinggalkan, dan insya Allah di Sabtu mendatang kita akan kembali bersama. Selamat pagi sahabat kalian, selamat mulai aktivitas Anda, selamat menikmati liburan Anda yang cukup panjang, selamat menikmati pagi yang cukup sejuk, cukup nikmat untuk kita gunakan, kita manfaatkan dengan berolahraga sendiri, berdua, bersama keluarga, dengan siapapun ya, untuk menjaga kebugaran kita. Sahabat kalian, kita lanjutkan kebersamaan kita di Weekend Spirit pagi ini hingga pukul 9.

0: Pak Robi, serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: 107.1 Bandung's inspiring sound.

Bandung Cheese by Rizal 107,7 FM. Sahabat Kelet, siap Anda menjadi pengusaha? Saatnya mewujudkan impian bisnis Anda di AFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand, franchise, dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di IFBC Expo 2026. Pameran berlangsung 3 hari, selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Catat tanggalnya, raih peluangnya. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, inspire talk, food panel talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis, serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Mari wujudkan dan raih kesempatan Anda, karena di IFBC semua orang bisa menjadi pengusaha. Informasi silakan di Neo Promo Sindo 0811-8898-981, 0811-8898-981, atau cek di Instagramnya at infofranchiseexpo, at infofranchiseexpo. Diselenggarakan oleh New Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, didukung oleh K-Lite 107,1 FM. IFBC Expo 2026, Glow Beyond Boundaries. Semua orang bisa menjadi pengusaha.

Bandung is very sound 107.7 FM. Sahabat Kelet, Vega Ega Pratama mengakui penampilannya pada hari pertama MotoGP Moto3 Italia 2026 belum begitu maksimal karena kondisi lintasan yang basah. Dalam sesi latihan bebas atau free practice ke-1, Vega berada di posisi ke-20. Pencapaian ini akhirnya diperbaiki dengan meraih posisi ke-9. Dan ini tidak lain karena lintasan sirkuit Mugello tidak basah saat dilakukan praktis pada sore. Dengan lintasan yang kering, Vega bisa melakukan manuver maksimal dan memicu kecepatan terbaik. Dengan pencapaian tersebut, Vega lolos ke kualifikasi kedua atau Q2. Dan pembalap 17 tahun ini berpeluang mendapatkan grid terbaik untuk balapan di hari Minggu. Dan mencari posisi balapan terbaik penting baginya agar bisa mencapai hasil maksimal. Dalam 3 seri Eropa sebelumnya, Vega tidak bisa maksimal karena mulai balapan dari posisi belakang.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Luxis Berizal 107,1 FM. Sahabat Gale, saya informasikan health light untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Libur dulu ya, insya Allah di Sabtu depan kita akan bersama-sama kembali. Terima kasih sahabat Gale yang sudah bergabung di pagi ini. Selamat mulai aktivitas, selamat

menikmati liburan Anda yang panjang ini hingga Senin. Senin masih libur ya, jadi cukup panjang ya. Silakan sahabat Kelight pergunakan libur ini dengan sebaik-baiknya. Anda beres-beres di rumah atau Anda pergi berlibur, semuanya insya Allah akan bermanfaat dan kembali merefresh kembali pikiran dan hati kita, juga tenaga kita, supaya terkumpul kembali untuk memulai aktivitas berikutnya. Kita lanjutkan di perjalanan kita di pagi ini, Weekend Spirit di paruh ketiga. Jumpa kita di pagi ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Tune Sins Fading Sound 107.7 FM. Sahabat, kalian berada sudah kebersamaan kita di Weekend Spirit di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih sahabat K-Lite atas atensi Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati liburan Anda di pagi ini. InsyaAllah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Agak dikau diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bandung's inspiring sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: nih.
1: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis

pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 KLIN FM Bandung Inspiring Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLIN, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya sahabat KLIN. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menyapa Anda kembali di Sunlight hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin request, Anda bisa request di 0812 203 1972. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati sahabat KLIN, dan mungkin Anda bisa sambil request-request lagu favorit Anda gitu ya. Dan bagi Anda yang sedang beristirahat, silakan, saya akan menemani waktu istirahat Anda. Dan sudah ada Kang Adi, requestnya Bryan Adams, lagunya Everything I Do It For You. Terima kasih Kang Adi, lagunya sudah ada dalam list. Dan juga ada Pak Henry, lagunya Saat-saat Bersamamu dari Kin. Terima kasih sahabat KLIN. Dan ini Kang Adi, ini lagunya dikirim untuk semua kru KLIN dan semua sahabat KLIN dimanapun berada. Dan juga ada Mbak Nani. Selamat siang Mbak Nani, requestnya Woman in Love dari Barbra Streisand. Lagunya untuk keluarga di Cikotra dan untuk semua sahabat KLIN. Baik, akan saya coba carikan ya Mbak Nani. Dan ini dia, Everything I Do, I Do It For You dari Bryan Adams.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, Sobat Soshum, saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Soshum Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Soshum Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi, jangan sampai ketinggalan keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit kamu secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga solidaritas dan semangat antar Fakultas Soshum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, silakan cek Instagram @soshumtrofeo dan TikTok @soshumtrofeo.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Do you remember dari Phil Collins? Sudah diputar ya sahabat Kelet menemani weekend kita di Sin Light. Lagu tersebut di request oleh Kang Edi di Ramdan. Salamnya untuk penyiar sahabat Kelet dan sahabat Kelet. Terima kasih Kang Edi, selamat siang. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan lagu Got To Be There dari Chaka Khan, dari requestnya oleh Mas Erik di Legian Bali. Selamat bertugas buat tim Kelight dan sahabat Kelight yang sedang menikmati long weekend. Terima kasih Mas Erik, tadi lagunya sudah diputar. Selamat menikmati long weekend juga. Kemudian tadi ada Mas Agus, lagunya Betting dari Z, tapi belum tersedia ya Mas Agus. Boleh mungkin ada judul lain gitu ya. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan lagu I Wanna Dance With Somebody di request oleh Bumia di Cijerah dan kirimnya untuk kru dan pendengar Kelight, semoga selalu sehat. Terima kasih Bumia, tadi lagunya sudah diputar. Semoga sehat selalu Bumia. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan lagu I Love You From Sophie di request oleh Pak Dani. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Dan juga ini ada Bu Rini di Gatsu, lagunya Abby Tree yang Kerinduanku. Siap, lagunya sudah ada dalam list Kelight dan sebentar lagi akan diputar. Terima kasih sahabat Kelight. Tapi sebelum itu ada informasi dulu nih sahabat Kelight. Bagi Anda yang suka film berlatar laut gitu ya, ada mini series berjudul Moby Dick gitu. Series ini cocok buat Anda yang suka cerita petualangan dan ketegangan di tengah laut nih sahabat Kelight. Ceritanya tentang seorang pelaut muda yang ikut berlayar dengan kapal pemburu paus. Di kapal itu ada Kapten Ahab, seorang kapten yang sangat ingin menemukan dan menangkap seekor paus putih raksasa bernama Moby Dick. Nah sahabat Kelet, masalahnya bukan sekedar berburu paus gitu ya. Kapten Ahab emang udah terobsesi banget dengan paus Moby Dick ini karena punya masa lalu yang kelam dengan paus tersebut. Jadi akibatnya perjalanan yang awalnya biasa aja gitu ya berubah menjadi penuh bahaya. Jadi selama berlayar para awak kapal juga harus menghadapi ombak yang besar, kemudian cuaca buruk dan berbagai kejadian yang menegangkan lainnya gitu ya. Dan mereka juga mulai khawatir karena sang kapten semakin nekat buat ngejar paus putih itu. Selain menyajikan petualangan di lautan, sahabat Kelight, series ini juga memperlihatkan gimana seseorang bisa mengambil keputusan yang beresiko besar gitu ya, ketika terlalu dikuasai oleh rasa marah dan keinginan untuk balas dendam. Jadi ini bisa dibilang, alurnya tuh alur mundur kali ya, soalnya diceritakan dalam kondisi yang selamat dan penuh luka dan trauma. Kemudian ia menceritakan kembali peristiwa tragis yang dialami oleh seluruh kru kapal gitu sahabat Kelet. So, ini seru juga ya kalau misalnya kita lihat ketegangan-ketegangan di atas laut gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi series Anda di weekend ini, dan ini udah tayang di aplikasi video sahabat Kelet. Jadi boleh mungkin jadi list tontonan di weekend Anda sahabat Kelet. Dan perjalanan kita masih panjang, silakan Anda bisa request di 0812 dan 031972. Ini dia Kerinduan dari Abby Tree.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link

107,1 KLAID FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLAID, saya Nada Nisrina masih bersama Anda di Scene Light. Dan kita sapa-sapa dulu kali ya. Tadi ada Mas Martin yang request lagunya My Love dari Julio and Stevie Wonder. Terima kasih untuk salamnya untuk pendengar setia KLAID dimanapun berada dan juga kru. Terima kasih Mas Martin, lagunya sudah diputar. Kemudian tadi juga ada Pak Yatno, lagunya Cherish dari Cool and Gang. Dan terima kasih untuk kru dan sahabat KLAID. Terima kasih Pak Yatno, selamat siang. Kemudian ada Pak Sugiyarto, tadi requestnya My Love dari Westlife. Lagunya juga tadi sudah diputar. Dan ada Mbak Edith di Ciwaruga, selamat siang Mbak Edith, lagunya Thank You dari Commodores. Terima kasih Mbak Edith, lagunya sudah ada dalam list KLAID. Tapi sebelum itu, sahabat KLAID, ada informasi dulu nih tentang film yang bikin mikir dan penuh kejutan nih. Jadi ini tuh film-film yang kayak time travel gitu ya. Terus juga kayak perjalanan waktu yang bisa jadi pilihan Anda nih, sahabat KLAID. Ada beberapa film yang alurnya tuh susah ditebak. Ada 12 Monkey. Film ini tentang seorang tahanan yang dikirim ke masa lalu untuk mencari tahu penyebab wabah besar yang menghancurkan dunia. Tapi selama menjalankan misinya, ia mulai bingung mana yang nyata dan mana yang hanya ada dalam pikirannya. Ini menarik ya sahabat KLAID, karena bisa kembali ke masa lalu gitu. Kemudian ada Predestination. Film ini tentang agen rahasia yang bisa berpindah waktu untuk mencegah kejahatan besar. Nah, awalnya terlihat seperti film sci-fi pada biasanya, tapi makin lama ceritanya makin rumit dan penuh plot twist nih sahabat KLAID. Dan juga banyak penonton bilang ending film ini benar-benar gak terduga. Wah, ini menarik juga nih sahabat KLAID. Oke, dua dulu ya sahabat KLAID. Mungkin nanti kita bahas lagi tentang film yang plot twist. Ini dia Thank You dari Commodores.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Wargi Bandung siap jadi pengusaha? Saatnya wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini. Pameran berlangsung hanya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Catat tanggalnya, raih peluangnya. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 Bandung juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Mari, wujudkan dan raih kesempatanmu, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Untuk informasi, Neo Promosindo 0811-8898-981 atau Instagram ke @infofranchiseexpo diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI dan didukung oleh Kelight 107.1 FM. IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries. Semua orang bisa jadi pengusaha.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sailing dari Christopher Cross, lagu tersebut di request oleh Bang Ayas di Ciwidey. Selamat siang Bang Ayas, semoga lagunya bisa menghibur di waktu istirahat ini ya. Sahabat Kelet, masih bersama saya Nada Nisrina di Scene Light hingga pukul 15 sore nanti. Tadi juga kita sudah mendengarkan lagu Celine Dion yang To Love You More di request oleh Mbak Maulin. Salamnya buat Mbak yang lagi siaran. Terima kasih Mbak Maulin. Kemudian salamnya untuk Mbak Vivi. Kemudian untuk Kang Tommy, Crew Kelight, Pak Sugi. Kemudian Bu Edith, Mbak Nila, Bu Ucu, Mbak Susi, dan Teh Susi, dan juga sahabat Kelight. Terima kasih Mbak Maulin, lagunya tadi sudah diputar ya. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys di request oleh Mas John. Terima kasih Mas John, tadinya lagu sudah di request ya. Kemudian ada Mas Jul, requestnya I Don't Wanna Wait dari Paula Cole, tapi lagunya belum tersedia nih Mas

waktu nih sahabat Kelight. Ini yang menarik gitu ya. Jadi kalau biasanya kita lihat waktu maju gitu ya, berjalan maju, di film ini tuh ada beberapa adegan kayak misalnya mobil, terus juga peluru, bahkan orang bisa jalan mundur gitu, seolah-olah waktunya tuh diputar balik gitu ya. Nah, sepanjang cerita tokoh utama harus memecahkan misteri tentang sebuah organisasi rahasia dan seorang pengusaha kaya yang memiliki rencana berbahaya untuk masa depan dunia. Nah, yang menarik, film ini karya sutradara Christopher Nolan bukan cuma penuh aksi sahabat kelet, tapi juga bikin penonton terus berpikir gimana waktu bekerja. Karena itu banyak orang menonton film ini tuh lebih dari sekali nih, di rewatch gitu ya, bisa biar bisa memahami seluruh ceritanya. Wah, menarik banget ya sahabat kelet. Kemudian ada The Tomorrow War. Ini tuh lebih cocok buat sahabat kelet yang suka film aksi nih, suka film aksi, kemudian perang gitu ya, dan fiksi ilmiah. Karena ceritanya tuh tentang sekelompok tentara dari tahun 2051 yang tiba-tiba datang ke masa sekarang, sahabat kelet. Mereka ngasih kabar kalau ternyata di masa depan tuh umat manusia tuh lagi kalah.

itu katanya semakin dikit. Jadi mereka minta bantuan orang-orang dari masa sekarang untuk ikut berperang nih. Jadi sesampainya di tahun 2051 dan melihat betapa hancurnya dunia saat itu, sahabat Kelet, karena makhluk tersebut gitu ya. Dari situ ia dan timnya berusaha buat cari cara gimana perang itu dihentikan sebelum benar-benar terjadi. Seru banget ya sahabat Kelet, kita diajak masuk ke tahun 2051 nih. Dan film ini bukan cuman ngasih lihat banyak adegan pertempuran, tapi juga ngangkat hubungan keluarga, terutama antara ayah dan anak nih sahabat Kelet. Jadi dibalik aksi dan ledakannya gitu ya, di film ini tuh ada juga cerita yang emosional dan cukup menyentuh gitu. Menarik ya sahabat Kelet, film-film ini yang film-film yang bikin kita mikir dan plot twist gitu ya. Sepertinya saya juga tertarik nonton film Tenet nih sahabat Kelet, karena kayak fitur reverse gitu ya kalau kita ngedit video. Karena kita bisa lihat kayak orang jalannya mundur nih. Nah, kira-kira sahabat Kelet mau nonton yang mana nih? Boleh mungkin ya jadi rekomendasi film-film di akhir pekan ini. Dan juga sudah hadir Bu Ucu nih. Selamat siang, selamat bertugas di hari Sabtu yang menyenangkan. Terima kasih Bu Ucu, boleh mungkin mau request. Semoga Bu Ucu juga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 nanti. Silakan boleh Anda request di 0812 2039 72.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Sunlight bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 15 sore nanti. Lagu tersebut You Complete Me dari Bastian Ragas. Lagu tersebut di request oleh Bu Ucu Juangga. Terima kasih Bu Ucu, semoga lagunya bisa menghibur di hari Sabtu ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Bu Ucu juga selalu sehat dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Kang Raihan, requestnya lagu Terima Kasih Jiwa dari Irma Jun dan Stephen Warna. Siap, lagunya akan saya masukkan dalam list Kelight. Sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 nanti. Silakan Anda masih bisa request. Ada masih beberapa slot lagi Anda masih bisa request di 0812-203-1972.

PKNya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sobat Kelet, selesai sudah saya Nadani Srina menemani weekend Anda di Scene Light. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu terbaik Anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Kelet, ada tadi ada Mbak Nani, Kang Adi, ada Pak Henry, kemudian ada Mbak Edith, kemudian ada Bu Ucu, kemudian ada Mbak Maulin. Katanya terima kasih Celine Dion-nya sampai dua kali, sangat menghibur sambil kerja. Sama-sama Mbak Maulin, semangat kerjanya. Terima kasih. Semoga terhibur ya. Kemudian terima kasih sahabat-sahabat Kelight, Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan tentang film tadi dapat bermanfaat bagi Anda, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini. Terima kasih sahabat Kelight, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nadine Isra pamit ya, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Untuk menutup perjumpaan kita, akan saya persembahkan kepada Anda, dia dari Sheila Majid. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 KLLR FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelet masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

107,1 FM. Sahabat Kelet, Sobat Soshum, saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Soshum Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Soshum Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit kamu secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar fakultas Soshum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, silakan cek Instagram @soshumtrofeo dan TikTok @soshumtrofeo.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Bandung's inspiring sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

Spirits and Tone.

Sahabat Kelite, baru saja kita ikuti Woman's Diary. Terima kasih dan kita jumpa lagi di Sabtu mendatang dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Kini, saatnya Evening Corner Weekend, menemani aktivitas weekend Anda dengan informasi seputar lifestyle hingga menjelang jam 21 malam nanti.

107.1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kelet. Apa kabar malam Anda di suasana hari Sabtu kita? Weekend bersama orang-orang tercinta. Waduh, asik banget ya. Atau mungkin Anda di rumah saja, karena di kawasan Sumur Bandung sudah turun hujan nih. Bagaimana kalau tempat Anda, apakah juga hujan? Ya, mudah-mudahan apapun cuaca yang kita lewati hari ini atau malam hari ini, tentunya kita hangatkan dengan kebersamaan bersama saya Adil Maulana dalam Weekend Sensation dengan lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-2031972. Kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 12 malam nanti, dan tentunya pilih lagu favorit Anda yang bisa kita nikmati bersama-sama malam hari ini hingga jelang pukul 12 malam nanti.

Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook K-Light 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja Sheila Maji dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Ya, saya tidak akan pergi kemana-mana, saya tetap temani Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan tentunya lagu yang dipilihkan tadi oleh sahabat Dani di Cimahi bisa menghangatkan kebersamaan kita ya di suasana Weekend Sensation. Dan juga saya ucapkan selamat malam bagi sahabat Mbak Nani yang pilihkan lagunya dari Once dengan Deolova. Salamnya untuk keluarga di Cikutra katanya, dan semua sahabat Kelet juga yang bertugas malam hari ini. Oke, terima kasih ya Mbak Nani. Kemudian ada juga sahabat Lia di Pagarsih yang suka lagunya dari Natalie Cole dengan Miss You Like Crazy. Sudah diputar ya tadi ya. Terima kasih. Kemudian ada sahabat Sugiarto yang pilihkan lagunya dari Shania Twain dengan From This Moment. Salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin, juga Mbak Wida katanya. Oke, terima kasih Pak Sugiarto. Oke, ada juga Pak Henry yang pilihkan lagunya dari Titi Dwijayanti dengan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Oke, terima kasih ya sahabat Henry di TKI. Baik, kita nikmati lagu-lagu yang barusan kita sapa juga. Ini dia Shania Twain dengan From This Moment. I just swear.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Still Waiting at the Door dari Ernesto. Ya sahabat KLight, lagu bagus tadi mengantarkan kita untuk masuk ke menit 43 dari pukul 21 ya sahabat KLight. Dan kita kembali dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat KLight. Tadi Ibu Teti di Jalan Nilem pilihkan lagu dari Ernesto ya. Still Waiting at the Door. Kalau saya bayangin sih seperti Debt Collector kali ya. Atau enggak ini, ngirim paket tapi enggak dibuka-buka pintunya. karena COD ya, kalau COD kan harus dibayar di tempat. Oke, kemudian ada sahabat Edi di Cibaduga pilih lagunya dari Barry Manilow dengan I Write This Song. Salamnya untuk semua sahabat setia KLight dan juga all crew. Salam sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih Bu Edit ya. Selamat bermalam minggu juga. Kemudian ada Jewel yang suka lagunya dari Kenny Rogers dengan Through the Years. Lagunya sudah kami siapkan tuan ya, ditunggu saja lagunya. Kemudian ada Hendra Nugraha yang suka lagunya dari Simply Red yang judulnya You Make Me Feel Brand New. Salamnya untuk sahabat-sahabat seperti Ibu Fitri di Balai Endah, ada Pak Budi di Soreang, Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan all crew katanya. Oke, terima kasih ya sahabat Hendra Nugraha. Ada sahabat Sony yang suka lagunya dari Glenn Medeiros dengan Lonely Won't Leave Me Alone. Biasanya yang nyanyi Jermaine Jackson ya, tapi kalau ini versinya Glenn Medeiros. Oke, kita juga ingin sapa sahabat Winky, Still a Friend of Mine dari Incognito. Oke juga, ini kan malam minggu ya, agak ngebis sedikit gak apa-apa ya. Oke sahabat Winky, ditunggu lagunya. Baiklah sahabat KLight, kita lanjutkan kembali kepada teman kita dan masih bersama saya Adil Maulana dalam Soft Sensation. Mohon maaf, Weekend Sensation karena hari Sabtu hari ini ya. Dan tentunya asik juga nih karena sebenarnya long weekend sekarang itu. Hari Senin tanggal 1 itu libur hari Pancasila. Jadi zaman dulu kan kita zaman ya yang masih digaung-gaungkannya Pancasila gitu ya. Ketika kita masuk ke SMA atau mau masuk kuliah harus lulus P4 ya. Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila itu P4. Nah itu tuh melekat dalam diri kita ya. Dan gak tahu kenapa kesini-kesini kok sepertinya nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai kurang ya. Apalagi anak-anak itu ketika ditanya, coba sila 1 sampai sila 5 gitu ya, harus diacak gitu ya. Sila 3 apa? Sila 5 apa? Gitu. Ada yang lupa-lupa begitu ya. Kalau dulu, waduh, kita bisa disuruh push up atau dijemur nih kalau gak hafal Pancasila satu-satu ya. Oke, kita langsung saja nikmati kebersamaan kita. Dan ini dia lagu dari Barry Manilow dengan I Write the Song.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, sudah masuk interval kedua nih, gak kerasa ya. Begitu cepat waktu berlalu dan kita sudah berada di paruh kedua atau pertengahan kebersamaan kita ya, dalam Weekend Sensation untuk hari Sabtu kita 30 Mei 2026. Wah sahabat Kelight, terima kasih nih, lagunya asik-asik nih malam hari ini ya. Ada Ibu Dia, selamat malam. Ada lagu keliru nggak? Kayaknya nggak ada yang lagu keliru di sini. Semuanya nggak keliru, ya. Maksudnya Ruth Hanaya katanya judulnya keliru. Iya, kalau lagu itu ada, ya. Kalau lagu keliru mungkin lagunya nggak enak didengar. Tapi Ruth Hanaya yang nyanyiin jadi enak. Ibu Dia, terima kasih ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada sahabat Retno Puji Rahayu yang minta lagunya dari Nika Costa dengan I Believe in Love. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Nila Lidago. Wah, katanya dengerin lagu Barry Manilow nih. I Write This Song. Ya, tadi siapa yang minta I Write This Song ya? Tadi awal-awal tadi ya. Oke, Mbak Nila ditunggu ya. Lagunya barangkali mau di request nih. Silakan. Sahabat Edi Rudianto, lagunya dari Commodores yang waktu itu masih Lionel Richie lead vokalnya ya, judulnya Easy. Dan salam untuk all crew katanya, siap ya, disiapkan lagunya. Kemudian Ibu Edi Civaruga yang pilihkan Barry Manilow itu ya, disuka sama Mbak Nila nih, Bu Edit ya, I Write This Song-nya. Oke, Ibu Tuti Suprianti, waduh, sibuk nih, padahal kan libur ya hari Senin ya. Kenapa sih sibuk kerja hari Sabtu pula? Emang boleh kerja? Ya, termasuk saya ya, malam minggu di Kelight. Tapi senang saya nemenin sahabat Kelight di sini. Selamat bertugas Ibu Tuti Suprianti, semoga lancar selalu tugas-tugasnya. Kemudian sahabat Akos, lagu yang dipilihkan dari Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Aku ingin tahu apakah cinta itu. Lagunya untuk sang istri Nurliana. Oke, mungkin bisa menjawab sang istri ya. Terima kasih sahabat Akos, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, sahabat Jul tadi, Through the Years dari Kenny Rogers sudah diputar ya, terima kasih. Kemudian ada Nabilah Nu Afif. Nah ini mohon maaf nih, tadi Once Michael-nya sudah diputar, judulnya Dialova. Jadi Kucinta Kau Apa Adanya, mohon maaf nih gak bisa diputar. Mungkin Nabilah Nu Afif bisa pilihkan lagu yang lain ya. Oke, tadinya dikirimkan untuk semua teman-teman, untuk penyiar juga, terima kasih. Selamat bermalam minggu. Oke, terima kasih. Ditunggu ya sahabat Nabilah Nu Afif, lagunya gak bisa diputar kalau dari Once Michael karena sudah diputar. Kemudian ada katanya Bu Edit, salam buat Mbak Dila katanya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja nikmati lagu bagus yang dipilihkan oleh Ibu Dia. Ini dia Ruth Sahanaya dengan Keliru.
1: Halo sahabat Kelight, saya Ruth Sahanaya, tetap di 107.1 FM Bandung Inspiring Sound.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Enang Syarifuddin bin Haji Saipuddin. Beliau adalah sahabat kami, teman kami dan kakak kami dari keluarga besar Harley Davidson Club Indonesia. Semoga amal ibadah beliau diterima, diampuni segala dosa, dan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan ketabahan. Mudah-mudahan husnul khotimah, ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan keluarga besar Kilat FM mengucapkan

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Love Will Follow dari Carl Anderson. Biasanya kalau kita dengerin versinya Kenny Loggins ya, tapi itu terserah penilaian sahabat KLite ya. Versi Kenny Loggins atau Carl Anderson, kalau menurut saya sih sama-sama enak ya. Asik dua-duanya juga. Oke, masih dalam suasana Weekend Sensation, dan tentunya saya Adil Maulana masih temani Anda hingga jam pukul 12 malam nanti ya. Dan Bandung sudah mulai agak dingin nih ya, tadi agak hangat, sekarang mulai dingin. Oke, ada request dari sahabat-sahabat kilat yang baru saja kita nikmati, baru saja kita terima maksud saya ya. Lagu-lagunya sudah kita nikmati sebagian ya. Ada Sabilah Nu Afif, akhirnya lagunya apa aja asal dari Vina Panduwinata katanya gitu. Oke, terima kasih. Sahabat Garken, pilihkan lagunya dari Ada Band Bilakah ya. Saya akan coba carikan lagunya ya, sahabat Garken ya. Ditunggu lagunya. Kemudian ada sahabat Martin, pilihkan lagunya dari Julio Iglesias dengan Moonlight Lady. Salam untuk Olku dan juga pendengar setia Kilait dimanapun Anda berada katanya gitu. Oke, terima kasih. Nah, sahabat Mutia Rahmawati, mohon maaf nih karena ini udah lewat dari jam 10. Sophie Alice Baxter-nya nggak bisa diputar karena lagunya agak cepet nih ya. Take Me Home. Bisa diganti dengan yang lain ya, sahabat Mutia Rahmawati. Asik sih lagunya, cuman kalau untuk malam hari ini udah lewat dari jam 10 agaknya terlalu ngebeat ya. Kalau masih jam 9 sih oke. Oke, kemudian terima kasih juga sahabat Nila Didago, dan kami masih tunggu lagu-lagu favorit Anda, dan saya pilihkan satu buah lagu spesial untuk sahabat Kelight di malam hari ini. Ada persembahan dari Adi Lidar Praja dan featuring The Brown Sugar dengan Masih Kurasakan. Ini dia.

0: Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook Kelight 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

107,1 Kilat FM, Bandung's Inspiring Sound. What Can Speak Can Lie dari Kasiopi featuring Kiki D menjadi pembuka interval ketiga atau interval terakhir, sahabat Kilat ya, di malam hari ini bersama saya Adil Maulana di Weekend Sensation. 30 Mei 2026, hari Sabtu nih ya, sahabat Kilat ya. Pantesan dari Bandung macet sekali nih. Sepertinya dari sejak tadi malam katanya memang beberapa kendaraan masuk kota Bandung karena menikmati suasana kota Bandung yang berbeda setelah Persib juara mungkin ya. Lebih aman kali ya. Karena beberapa mobil berplat luar kota masuk ke kota Bandung dan sepertinya menikmati suasana libur kota Bandung tuh sepertinya sangat menarik gitu ya, karena kulinernya enak-enak, kemudian banyak hidden gemnya gitu ya, banyak tempat makan yang viral ya di media sosial, ada di Bandung, ada mie ayam, ada bakso tahu, ada batagor, wah macam-macam pokoknya ya, di kota Bandung itu jadi magnet ya bagi pecinta makanan. Oke, sahabat Kilat, terima kasih Mbak Dila Didago, suka lagunya dari Kasiopi katanya ya. What Can Speak and Lie-nya. Dan juga ada sahabat Kartika yang suka lagunya dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Oke, terima kasih ya. Oke, sahabat Martin, tadi sudah diganti oleh Natalie Taylor ya. Love is the Answer. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan tadi. Kemudian Muti Rahmawati akhirnya diputarkan dari Michael Jackson dengan Carousel. Sudah diputar tadi ya, sahabat Muti Rahmawati. Terima kasih, dan juga sahabat Garken tadi ada band sudah diputar ya. Oke, kami masih tunggu sahabat-sahabat Kilat yang ingin pilihkan lagu favoritnya, silakan di 0812-2031-972 dan kita nikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Ini dia Penjaga Hati dari Nadif Basalamah.

FM. 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, lagu yang tadi kita nikmati bersama-sama dari Aljero featuring Melissa Manchester dengan Music of Goodbye, bukan berarti saya mengucapkan selamat tinggal dengan musik tadi. Tetapi saya masih menemani Anda di 30 menit terakhir kita, atau bukan 30 menit ya, 27 menit terakhir kita di Weekend Sensation kita di malam hari ini ya sahabat Kelight. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang sudah kami susun untuk sahabat-sahabat Kelight. Tapi barangkali Anda ingin menikmati lagu favorit Anda, silakan di 0812 2031972. Kami tunggu ya.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Yes, sahabat K-Light, masih dalam harapan saya bisa menemani Anda, sahabat K-Light. Tapi saya tidak bisa menemani Anda lebih lanjut karena waktu yang memisahkan kita, sahabat K-Light, ya. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut beratensi dan menikmati kebersamaan kita malam hari ini, baik yang request lagu maupun yang ikut menikmati layunya kebersamaan kita dari jam 9 malam sampai saat ini. Saya senang sekali, terima kasih, dan mohon maaf jika ada lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan malam hari ini ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain, dan mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan bersama saya malam hari ini dalam Weekend Sensation. Insya Allah kita ketemu lagi, ya, di kesempatan yang lain. Selamat beristirahat, sahabat K-Light. Selamat menikmati libur panjang Anda, dan semoga menjadi saat-saat yang spesial dan juga berkualitas untuk keluarga Anda, sahabat K-Light. Sampai jumpa, sahabat K-Light. Saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari Minggu, hari terakhir di bulan Mei 2026. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda dalam Weekend Spirit sampai pukul 9 nanti.

Kelight FM, Rick Astley. Barisan hadir ya sahabat Kelight. The love has gone. Oke, mari kita buat tubuh kita lebih sehat lagi dengan berolahraga pagi hari ini. Mungkin kalaupun kemarin sempat-sempat karena liburan tidak sempat berolahraga ya sahabat Kelight, kita mulai lagi dengan olahraga yang tidak terlalu berat. Yang pasti mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tubuh yang bugar.

Kelo 107,1 FM Weekend Spirit masih bersama Anda. Sahabat Kelet, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng Universitas Gadjah Mada mengembangkan pembangunan olahraga berbasis riset akademik. Nah, menurut Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, dirinya percaya sinergi antara Kemenpora dan UGM dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dan perguruan tinggi bekerjasama membangun ekosistem kepemudaan dan olahraga modern, inovatif dan berdaya saing global. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Wamenpora dengan Rektor UGM Profesor Ova Emilia tentang pelaksanaan